Ni cha cin da bakwai da dugu uku akan zangon FM Rahma Radio ka saurari labaran duniya. Jinjina da fatan alkhairi a gare ku lokacin masu sauraron mu. Musamman masu bibiyar mu a daidai wannan lokaci da fatan kowa yana cikin koshin lafiya alkhairi da ke cikin wannan rana Allah Ubangiji ka hada mu da shi. Akasin da ke cikin sa Allah Ubangiji ya tsare mu da shi. Zarawa Abdulrahman Indabawa nake fatan kasancewa da ku a daidai wannan lokaci na tsarin yada shirye-shirye Rahma Radio mita 97.3 akan zangon FM da fatan za ku ji dadin kasancewa tare da ni a daidai wannan lokaci.

mita 97.3 uku a kan zangon FM Rahma Radio ka saurari a shirin addini da rayuwa. Daga bisani kuma muka leka sashen tallace-tallacen na gidan Rahma Radio farin cikin al'umma a gogon ɗakin yaɗa shirye-shiryen namu yana cewa ƙarfe 9 daidai lokaci ne da kamar taurari tafsirin Dr. Nasir Kankarofi. Ai sauraro da lafiya.

0: Masu sauraron Rahmar Ido farin cikin al'umma mita 97.3 a zango na FM da mita 104.1 babban birnin tarayya Abuja. Barkanmu da rana, barkanmu da jimirin kasancewa da ku a cikin shirin rayuwar dan Adam. Shirin da bisa al'ada kan duba na tsanaki kan yadda rayuwar dan Adam take tun daga samuwar sa a bankasa, kama daga halayyarsa da bunsa zamantakewar sa, lafiyar sa, auratayyar sa, mu'amalar sa da dukkan abubuwan da suka jibanci dan Adam. Duka dai domin dan Adam ya ribaciyar da rayuwarsa ta zo da kyawun manufa, wanda rashin sanin hakan kan walar da dan Adam sarar sun yashi bala'i cikin rayuwarsa mafi daraja, hikima da bankawa. Sunana Zaruddin Manar Jawajin da cikin da Allah, za mu kasance da ku cikin wannan shiri. Kuma kada a manta, muna tare da Malam Abdulkadir Alhamad, malami a jami'ar ilimi ta tarayya da ke nan jihar Kano, wato Yusuf Mai ta Maslin University. Malam Abdul, don kuma gudanar wato wannan gida mai albarka da daukacin masu sauraron masu albarka, muna maka sallama. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: To masu saurare, kusan har yanzu muna nan cikin tattaunawa musamman da malam ke mana kan abin da ya danganci waɗanda suka samu jinkirin aure, musamman ma da malam ya gangaro akan mu'allaka da kuma wasu dalilai da kusan malam ya ce wannan satin insha Allah za mu kalli wannan rastama kursu sun maga abubuwan da suke bakana. Amma kafin sannan da sati, malam ya kan zo mana da tsaraba wadda yake tana taimaka musamman ƙara fahimtar juna na zamantakewa. Allah da wata tsaraba ka zo mana kafin mu shiga shirin kai tsaye.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulullah. Kamar yadda aka sani, akan bada tsaraba kamar yadda addini ya faɗa cewar wannan takum da ake ci. Amma satin da ya gabata, wanda ya gabata wanda daga shi ba mai shirin ba, mun bada wani alƙawari cewar mun ɗauko wani

0: wani mutum a jihar Kano ko a Najeriya kamar sa.
1: Donan ne shirin harshenka alƙalinka na wannan rana zai diga aya. A madadin Abbas Salisu sauran ɗinki sai khadimin da kan yi tiri-tiri danganin shirin ya iske ku babu inda-inda wato Bashir Alali. Ni Abdullahi Muhammad Wali ke fatan Allah ya sada mu da alkhairi. Amin.
2: Na gaggawar da ta yi shekaru 2200 kuma har yanzu da farfatarta da gashinta. Na je garin da suka fi musulmai zafin addini. Na ziyarci garin da ake cin rababben kifi mai yami. Na ga rafin da ya kankare har manyan motoci suna tafiya akan kankarar. Na je duka manyan biranen jihohin Kano su 34 kuma duk na ɗauki bidiyoyinsu. Zan nuna muku a shirin Duniya a Idonmu da ke sabon gidan talabijin din Dan Bello TV.